Mambumbu maduki riba nunibe katanga. Sodi alumumu kayoke, sodi alumumu kayoke. Kantumini mfumunga niko, oh. Kantumini mfumunga niko, oh. Oh, oh, mkumbulu taya, oh, oh, mkumbulu taya.